0: Yemisa moso teke vundila tapelo imu vundila. Ngama kwa sam ke koko mangumka e. Wati ke mkwa kwa kwa ke mkoko ma ke radu XKFM ke wula kuma ngi maasi ka maka ya mko. Program ke atanga mta ke maasa mwaso ngi ya ya ke ka ke mkoko mangumka e. Tike kwa a kala kwa msi ka maka kwa kata mkuma e atanga.
1: Okay, mangga kami kangen gue kange. Kita tami kuah kondino darat iswata. Ta masih naga gue jukur kuah sam sikur dan sing tanju. Jadi kange keng juki sayi gue gue kuara stas dan juki gue kuara tan. Aji kami ngaji kan jukur gue chung. SKFM hong naga jukur ngaji gue kuara stas dan gue jukur ngaji gue kuara. Ketika hema bangga hiat pun tu bangga kui, simbang hei, kau bunjat tu hei, kau makan tangge, kau bunjila. Jam bawang jumba, jukuan juga aku kau kuingin kai. Kau ingin kau jukung dah ada cung ada komandan, tangge bawang jumba ikung ah, jukuan juga ah. Kehalewa, ya kita cang galah bawang jumba show, maka jumba show eh, oh mula awak cipta kai ka, awak cipta kai pun. Momen jam jam bimbang suwa awa, tamu sang, aji kan jual tuh, cik hot hisa, hingga aku bukan datang, cik tu jual bunda dengan aku, kemarin ini bunda lah, tuan ni kan agak kecil lah, muka aku yang jual tuan juga kah, kau aku akan jual, amin. Kau kan bahkan masih tangge, tumpong ni.

2,5 inches da ke kwang ko si si ka ng he sing da ke kau ke fiar ta kuchin nga chalo ko si ka ng kuchin gira kam sing u ke ngau mo ko so kwa ng yang kaler ng ke bunga ng kal ng ke chik kau kwa sa ke ng tina ita ki chik kui ka wa yin ama ke ngawa ng chik ang ng ng ng kui ng ngulin ng ke chik si ka ng ke tradisyon yala layer sing ng kim kal ng ke kong si gira kam sing kwa Ina tu nak day sendi maraton kami kau kau kau mungkin langsung five hari gitu sampai Durban start sal kena ya kami maraton yang kuang tiang di sini nanti ke kalau kam gatu turun dan kau kamu kira kau keluar cari mulai mau katakan itu terima harus berkena kau ya kami uang kau sekarang kau di Durban tenan nanti ke kuang kalau kau sah dan maraton nak kecua fast good well kan kau lagi pizza harus berkena ya sekarang kam semua tak ke malu tak tak kamu kesekehana kau hewa ah kau mau 2 million randi ke maraton tak kami kau cik dek cik dek doang atau apa ini ya orang ni kau 125 nak dek sana randi kau tu kau nak ke ke caca caca kamu kau kui ke mana kau engkau yang tak ke lihat lu caca angkis kamu kau kau nak kita nak kau govela sa si basa ke tuh yang do ke lumpuh pukuna tu kau 3 nga student TV yang tinang ia tron ng talipo pa departemen ang alik kalu wa kay kinder ng kay likalu click house kay di sa ikat gutu ginsang kwa kabang likalu kay patang siyang kunisa at ka chusis ka din gita kamsang u dati kwa kay light likalu sa mga taga kay kawag ko ang gifasi tut kwa kitu yung na Tuwi Dyson 400 yang Malawi wi ke Sir Hood ke Glen Hull ke Durban kau ni jenis gaya ini jenis tu itu ni wih eh departemen nak ngabain nasi saka babi so kamu kau ing ojala ui I lesi sange kurs sange tu kau ing ngadi bia kau ing ngulung ngai kuah kau ni kau ngai itu kau ni ke metro rati ka serial kaba ke kinter ni ke kau wajib kau satu sen u hung cian u tu juga ojala kau ni kau ngai bayar nasi saka ke tu kau ing pernah berasi Afrika u Tak apa kita tentang ni, kalau sekarang setengah pun biasa kasiwa, kang head begitu energi, ide mungkin ni me, kawasan daya uang dimulai kuah. Kau me ingkwa, akhir fam kau kaman ni kang sampun SKFM.

0: Yeah, me someone so like a gate can't take him ke wall and ma em set a gay. Nihang and take a wa drink to the conquerado ex cafem, take him as a drunk or cook we, get cocoman, sunka em, take it to gay, he ain't litawa, he got wa gilicata, attending as a drunk or cook we, get conquerado ex cafem, the massacre and cook we, give to Bundilo ke wall and em.
1: Ingay matisa mukupanga so makomar tenda gumbay ako na wa akrut yeh yakichin na wa itcha wa nangju rechta ha kaya na kung yung matiko na kung yung nangju pa kala tama tama yeh na rechta hanjam wa na itcha kama yeh nung kawai wa paila dumbra kiti kama kwa matutanjo kama kuchia wananjo may kada ka kwa shonda kalita ito kinga wananjo tamara ikake wa chimchwe da shonda ko kake nungka wa masita ka kachoma kalita wanaka tamara kanda ka kwa chikata matutanjo kama kwa kunga ibisi siya kishuruka ya wa martan masita nga kututututan ngay kwa iwi kwa ngaya ya wa nungi kya nikeya ya wa ini ya cewa ngeri dia masih om lagi dia rut vendu ta ya cendo ah to ni fokus ke masa awal no mai wa stasiun ni jumi magi am le kapu sana ke ya wa cik kan dan nutan di wa cik ya masan la ke ka jua ke cik ya kru cik cingala bala i rastah ke usis ke wa khunga Kuiske wang gileka katwa katwa ka gileka mewa ya hangu ya yanga. Moga si mesi. Kuke ni mesi ni wangi. Tada masi tago kuke ke toma kuri mo wangi be. Ka longi sayi be chike ike toma kuri mo wangi tago. Tada ka toi si mu kuni kan dia kan jega ewa kani ni. Disku kasur langgeng kuyen ni meta thora na adum tu meta kuat. Kalau cikgu awak bayar berlanggar kamu, ya cikgu asal kita call kamu. Ngaji 2016, kamu masa aku sih sih kaya hinting kalau orang kat ibu bapa terus kan dah mula kau ia cuci sebab tu sih cuma sih kau nama kau cuma mana cuma kamu tadi dah sih dia dah nama mata aku kan kalau orang mata aku nama kamu free sama benda kau kesihatan yang jarum dia ni wan nama masa aku ikut kau kami ini ka walendila umeha ani kawan dia kena jadi cincin yang kan kongkat ya jadi yang dulu makan tu kau cuci makan tu mungkin ada kau plan ni dia ni restak mati sa mungkin cuci sama ibu kumga kemudian di kau mahu cari sesi kau sesi kerja pangga kemudian di sesi saya ini dah cuma ini aku dah kau mati sa mungkin tak kau sesi kemudian di kau kemudian di kau ya, tu cikai he yang kami tu rekod tu juga. Injami Yesus Kristus, jangan cuci kita hanya kena anjuk kecimbang Yesus Kristus. Maka cici dekan anjuk kumunga. Injami katua jungka injua tu kumunga tu kawa. Kawa kaya cuci ke hang halanya anjuk. Injami kahle kena anjuk anjuk. Kau sisi angan kawa. Ikhasin ye ikut kawa, kami sesuatu pelan kami sesuatu sakit cai, soalnya ini terhadap ini tu sih makoi, ini tu mungkin kami sesuatu yang dia konting kaleng, mau kaya cuma dekat kawa, kumnya cai ini, toh kakaknya, enggak uang cai, tapi Yesus Kristus sudah bisa pun cai, pelan cera ia kita agam pasin, kalau support kau makan jam bintang, kalau support kau cik awas, cik terhadap ini apa itu, makoi Yesus Kristus. Awan dari wajib dan juga punya. Mau kasih akhirnya stiribir punya wabu kai ngatu. Aji si ahwa stiribir yang he kengka siko yang awa siko bertadengkan. Yang nak pelajui ke siko awa ahwa takau siko tidak cutakan. Aku mati sah ke cuma Yesus Kristus. Tangkin jam. Abis kisah sih. Kena lanjut. Kalau kengkai sih mika. Sentewa juwi my spirit in Hingaway, spirit when she on you. The spirit in the spirit in Yama Yamanu Hagawishes. Thank you, Chimbong. Yes, Christ, the messenger of this. Amen. Thank you, Kalifta. Come on, Mashoman, looking in the looking on me. Okay, Mashoman, I put him in a pocket up a story and go.
2: Ah, I'm not sure.

0: Yingingqinga iska FM ngingidanga kuba mina nje flit sinongile mqambo ngiseska FM. Tikhoki 5 nacuke kapho kona sikhatqo sinqama mthi ingcunqu kangastangwe ngithi qo 3 ngisikhatqo mokhevala ngingikepama kayilisa qane khona ka police account Andre 330 ngeke kusenteni ngida tuthi qo ngisitathi kange bahana kumunqani khona dikoshi ka police ingcunqu kayilisa kona sikhatqo yuthamsinqala. Verkiezing commissie getoekering die besluit die toesekering gestem te klik aan kwartie ke kwanga student die koelong selkane kone universiteit aan Limpopo stem besa 2024 aan kai kula kies ja kiewa kwanga skoek geregistreer ufie ka ntaki stem jou jala da sing oelong selkane kone ke gatsi belangere ke gestem kwee ke nkime goe twee gang stem ngay kulu soe kwa nta universiteit aan kuna kans ke da sing o sport ke yakane kuna ta kama kai usi kang kasing tanya kam kau usi kane kang kata rasi gitu kita komang kang ya ngawat daran ke ti usi kang satu kama kui ke kang he satu tropan kang kad tu Amerika sa Iran kuna kang skot hatu nalasit kwa Amerika Perdana Donald Trump yang ke Pakistan lahir sing yin gitu digin tong si sing stiri u ng stiri kam sa kwanta iran layer sing yin kwatu kama chiu sika ng ta tena sing kitu tui kitu kang chiu ang iran kuna ta sing kun nga kwanta tram gitu gitang kestrata ng hermuswa pengus kuni ka sing he sang mo ke ka he gitu kula ke kusi kwa ng ngi fasi likalu ng hewa kurida waka sporti Jod Rishel kalah kan gucuan tri maksi dibenci ke kurida kan kan Barcelona Grand Prix kan Lewis Hamilton sakit tri Ferrari ke ya kurida kecuk kita sengang kita tahu sisi kan le Rishel lah ke Kimi Antonelli sang kan gucuan seng yang kan konsis deke kurida ke kan kan hasil sensis tak pentak ibuna kecuk kan Hamilton sih yang ke kan kan Antonelli yang ke kamar dia rekursir ke McLaren sih kampion Lando Norris is profier de Red Bull ke ya klik Romex Verstappen ke Isaac Kilcher af 56 ke kwalifier Oscar Piastri yang di kelas 70 ko ke McLaren kan kunna am ko meng wa yeni ke far ke ko lagi yang hak kama tuim lu de sam ko ngin de kan kam ko ke ta ku tim ko programa ta ya saya nghe uang mulin king hankan kan SKFM
1: pesi bisin ke podcast tru ngumen ngato oint e ya o he asan nga hene ba ke ka khisim SKFM ke vege ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalau kau lihat angin agia asa tung ke SBC News ke podcast sbcnews.com akan saya ikikan datang.
2: SBC True Boleh Podcast Swegwe Tei Sanite Boleh Jangan Kian Tahu Kong Kuiji No Tia Swegoji. Vieke oki teke morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki unwense ke heki haha ki teke ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shure maa gwen.

0: Tringan es kai film ngi muta kami ada flit sinongge. Polisi au gang kam ke kai lisa ke kapu kona ke kang skip kwa ibu kamu kang kona ke tik kwa ing he kwa tau ri ing pelung sing yung ga kwa ng kau sikang dui ke skip kam sing u ke paman kane kona ke kwa skip kang kwa tik kwa ging ging ngau. Ng tik kwa ki dri ke kwa ng kau sikang ng ngi ging ke ka ta kawa tuna tu ke kapu kane kona ke na hagu ke tsing kwa nisa ke delf kona. Sinara ngamam ti kula hasten ngu den kamu ganti ada polisi atena kam kula ng. Kataraskan ini kena kumunga kita ran kena juga dia kamp sing un ama kaki kanu sing kang satu sing ni kang Amerika sa Iran kena sing tika ni kang he Amerika Presiden Donald Trump ngau Pakistan layer sing dia nak kalai gitu sing kita lah kama kang skuat ini tuan ama kaki kanu ni kani Iran layer sing ten dia tuan ama cik ten ten kecik cik ama dia kondisi aku ungrifasi bola Morocco ke ya bola tu kau ingin ke grup sih besok kita sen fee bangun ingin ke New York kan ikhuna kang ibu besok kita sen ke kampion Brasilia squad kita sen asal dekut lagi ke Boston sa Scotland kan ingin tu cewa na ian ke nolak kita ni kan kau ni mana dari ke fakta mah ke siapa yang terus aku nun SKFM
1: sam madrid amako tu yang kami ni tenje kuhan bori suramadra marat berakum Polisa na tewa hata hana oja kena kailitza ki kapsa flag te ki ngo anga oenja tuku jite ti jiki te kote ngwara tatam. Dri di kwe an pama vekta ki te ki tau tuinti no amboronga heti nkwe na kia hwati no kho ibere hatim. Tumboronga e kapsa flag te za te ti ki kate tu jika delf te ki tam di kwe tau tuinti. Tama hangi mboronga sa ki aibe na ukwa naiki ngo tesena ti retam. Qatar kwena tai kuje kun ka tinang isi ka teran ga kun ha tang ko hana si jara sa go do ku ang go hi da ding go tsung si America no Iran da akwa te e khai ga sham America si president ma Donald Trump ta hono Pakistan o to a ha ta go do ku si iya go kai e sing isi ka go khuri khuri na tai ku go dam Iran si a ha to nga de si no go ni a tai ku ji iya go kai a ha kwa ke tsu sa tsetsere ti dam Borish ukhere oye borahem. Morocco yen yen wokri na ti khrubsiye wokri khasi FIFA kopi nguji kare kut iya di New York ki faif oro kopie wina kwa kwa Brazilia se akut aye kwa tin kim. Boston ki Scotland yen nolka Haiti e wina tim. Dri iri Borish ukhere okhaya ahen khabana khatsu bori he ete kekte ku XK FM ki u kwamana tam mesyebe iri e amahuyong.

Exka FM 107 nxeke nigare ke mntu samtsha musho ncandwa ke gicamtsha awa tets khoya ni ke gicamtsha ke Dr. Jesus mntu sala ke ngqhawa ya ngwa doko ngqhawa ya wa tshi khoya e yanka na cemusisi ya anga khwa aka na cemusisi ya nga tsho aka na cemusisi ya nga khwa sa aka na cemusisi ya nga lungsa kana wolo sisi ya kwa saki tiki ya ngwotu kana kutemu sisi ya kanya ya kikai hii akwati uka hii akwa hiki si akwa kwa nui akwa ya seka lu katigisi akwa ya nulita wa katigisi wan kana kutemu si uwa lu sisi katukta wa tiki ngu kamo kwa kimuku sing hiki kimuku sao hiki kimuku lungsaka hiki kini tiki hii aseka lu tiki ya nulita wa gitama ee ya tiki singa panga nyawa ada gitama ee ya kwa seka tiki singa wan kwa sisi awa tsiki hi agu kwa tsi utsiki asa kwa tsi utsiki kang a long sa kama kwa kang kui kaki kang no si mo mtsi ka ipa si kang apanga no kang no si mo mtsi ka ipa si kang agulit a kang no si mo mtsi ka e kang pasi adre kama kwa kwa tsaki sa ake msa kwa iwa kama iwa kama no ya e king ma e o ke kong ta e ke kala kama ki kawisi ka ipa si ka panga ka e o kawisi ka e kang pasi ka kama ka e kawisi ka ipa si kang gulit a cima waktu jalan sung dam cima kang pasti ke panggang dam cima kang pasti ke kang lewan kawa cama iya kang pasti mesti singgi karena cama sisi yang ta jalan cama sisi kau sisi van ka kat kau mesti lagi mesti sing lagi cige mesti ngoh tu mesti lagi cige mesti anu dah kaki kawa awa kang cama sisi kau kat jalan sisi kau ikang atua asing

kawisi kan dua ma kuli ma kaki enga tak kuli di ma kau kau ya kawisi ke eh agi cok tak kawisi si ke eh anu dah kawisi si ke akam kuli ma tak aga eh awas nanti ke kuli ma tak lawat kau mesti ke kuli ma tak lawas akan kau kai kau eh asal kau ngawa oh kau eh anu litawa kan itu mesti si agi cik kau eh agu ni agi cik kau eh awat si agi cik kau eh yang adi wan ngawa eh akhirnya awak kau naya agi ki ciki eh okawa atamsin otigi okwa atamsin otigi ohi atibisi atigi sinto gijala atigi sinto gipasi atigi sinto kuto wan aplani wisi anuna wan umisi eh anisi ka awa erestra atigi kalakan asingi kajala atigi kalakan asa hika tua nam jasa ngim tadi di kaut kom jasa samsa musin ngando ahi agi jamsa kena le modisha om jasa musin ngando jasa kalakan kemiki ekskefe monotensi wat ngagini nam jasa wala kam jadi firik kom jasa kitol moneteki cimbuai.